0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
2: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran dalam bahasa Indonesia, persembahan dari Radio Taiwan International RTI yang disiarkan di Radio Taipei.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sugamto。
5: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini。Di atas dunia ini kadang memang benar dan sering ada yang sudah sepatutnya begitu. Nah, sudah sepatutnya dalam Mandarinnya adalah ingkai te. Nah, ada apa gerangan dengan kata sudah sepatutnya ini? 今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢？我们现在开始吧。Mari segera kita mulai mengenal pepatah Taiwan dan Mandarinnya hari ini. Ada apa gerangan dengan kata sudah sepatutnya? Nah,Sebuah kata atau sebuah keadaan yang dimaksudnya sebagai etika hubungan antar manusia dalam tai-nya adalah
5: leso, leso.
4: Dan etika hubungan antar manusia dalam mandarinya
5: 指人与人之间互动的礼节，指人与人之间互动的礼节。
4: Jadi, ren yu ren zijian antar manusia, hu dong de li jie, jadi etika dalam hubungan antar manusia. Nah, ini akan dibicarakan dalam pepatah hari ini. Dan sebuah kata lagi yang saya singgung di awal tadi, yaitu sudah sepatutnya atau seharusnya dalam tainya,
5: dong jian, dong jian.
4: Dan untuk

0: Darinya?
1: 必要应该的，必要应该的。
0: Nah, sebenarnya tainya tadi kalau kita baca dengan lafal Mandarin adalah tangran dan juga berarti sudah sepatutnya atau seharusnya atau tentu saja. Jadi dalam Mandarin ada banyak sinonimnya. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaannya ini baru merupakan sebuah pelajaran bagi kita. Misalnya, apakah besok kamu akan hadir dalam pesta saya? Apakah besok kamu akan hadir dalam pesta saya? 明天你会出现，你会出席我的宴会吗？ Nah, bagaimana kita menjawab? 要怎么回答呢？当然会来啊，我当然会来啊。Tentu saja saya akan datang. Atau saya pasti datang. Nah, jadi di sini, maka tangran menjadi suatu arti tentu. So, tidak semuanya, 不是每一个都会用sudah sepatutnya atau seharusnya. Tetapi, beda lagi dengan kalimat ini. 可是跟这个句子呢又不一样了。你当然要来啊，不能不来。Kamu tentu saja, kamu sudah sepatutnya harus datang. Kamu sudah tentu harus datang. Nah, baru kita rasakan artinya di sini. Ni tangan yao lai, kamu tentu saja, kamu memang sudah harus datang. Nah, begitulah. Wo tangran hui seng qi ya, saya tentu pasti bisa marah. Saya pasti marah. Ni zeme suo ta, ta tangran hui seng qi ya. Kamu mengata-ngatainya seperti itu, dia pasti akan marah. Jadi, sudah sepatasnya kalau dia marah. Sudah sepatutnya kalau dia marah. Jadi, semoga teman-teman sudah bisa menyelami arti dari kata 当然必要的应该的 sudah sepatutnya, sudah seharusnya, atau tentu saja. Dan sekarang kita simak bagaimanakah pepatah Taiwannya.
1: Taiwan 谚语勒索动人，勒索动人，意思是尽礼数、有礼貌，原本就是必要的。为了维系人跟人之间的情感，礼数绝对不可偏废。
0: Pepatah Taiwan ini mengatakan mentaati tata krama etika memang sudah merupakan suatu kewajiban, suatu keharusan.Untuk menjalin hubungan relasi antar manusia yang harmonis, maka tata krama tidak boleh diabaikan. Nah, di sini tata krama yang kita maksudkan adalah li su. Li su adalah tata krama atau etika. Dan bagaimana padanannya dalam pepatah Mandarin?
1: 中文谚语，礼多人不怪。礼多人不怪。
0: Arti pepatah Mandarin ini, Li tuo ren bu guai, artinya kita bertindak sopan, penuh tata krama, maka tidak akan ada orang yang menyalahkan kita. Jadi dalam jangkauan yang masih sopan, maka kita tidak akan menemui kendala. Nah, sekarang mari kita simak makna cerita dari pepatah Taiwan ini.Tata krama etika hidup memang adalah logika dasar dalam hubungan antar manusia. Dalam interaksi sesama manusia, jika mempertahankan etika dasar, satu sama lain akan merasakan saling dihormati. Maka jika seseorang mengetahui tata krama dan menjalankannya, ia pasti mempunyai hubungan relasi yang baik dengan orang lain.Nah, teman-teman, sekarang kita simak kembali apa yang kita pelajari hari ini dan juga apakah masih ingat bagaimana pepatah Taiwannya. Sebuah kata atau sebuah keadaan yang dimaksudnya sebagai etika hubungan antar manusia dalam Taiwannya adalah
1: leso, leso.
0: Dan etika hubungan antar manusia dalam Mandarinya.
1: 指人与人之间互动的礼

0: 节。
1: Jadi,人与人之间 antar manusia 互动的礼节 jadi etika dalam hubungan antar manusia. Nah, ini akan dibicarakan dalam pepatah hari ini. Dan sebuah kata lagi yang saya singgung di awal tadi yaitu sudah sepatutnya atau seharusnya dalam tainya
0: 冬前冬前
1: dan untuk mandarinya
0: 必要应该的必要应该的
1: Nah, sebenarnya tainya tadi kalau kita baca dengan lafal mandarin adalah 当然dan juga berarti sudah sepatutnya atau seharusnya atau tentu saja. Jadi dalam Mandarin ada banyak sinonimnya. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaannya ini baru merupakan sebuah pelajaran bagi kita. Misalnya, apakah besok kamu akan hadir dalam pesta saya? Apakah besok kamu akan hadir dalam pesta saya?明天你会出现，你会出席我的宴会吗？那 bagaimana kita menjawab? 要怎么回答呢？当然会来啊，我当然会来啊。Tentu saja saya akan datang. Atau saya pasti datang. Nah, jadi di sini maka 当然 menjadi suatu arti tentu. So, tetapi beda lagi dengan kalimat ini. 可是跟这个句子呢又不一样了。你当然要来啊，不能不来。Kamu tentu saja, kamu sudah sepatutnya harus datang. Kamu sudah tentu harus datang. Nah, baru kita rasakan artinya di sini. 你当然要来, kamu tentu saja, kamu memang sudah harus datang. Nah, begitulah.Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.
0: 好，我们下次见喽。Sampai jumpa.
2: Inilah Radio Taiwan Internasional.
3: Bergabung kembali ke dalam Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia bersama saya Aditya Nugra di sini dengan acara Info Kita. Tentunya di mana ya kita bakal berbagi berita ataupun informasi pentingnya yang ada kaitannya dengan dunia ketenagakerjaan yang ada di Taiwan ya. Nah, berhubung untuk saat ini Taiwan itu diapit oleh banyak sekali typhoon yang sudah terbentuk ya beberapa waktu yang lalu. Contohnya saja seperti typhoon Lumba-Lumba ya saat ini, kemudian juga masih ada typhoon Paus dan juga masih ada yang namanya Typhoon Chanom ya. Maka dari itu pada hari ini di acara Info Kita pekan ini, Kak Dita pun bakal berbagi nih ya, informasi terkait typhoon ya. Jadi apa nih yang harus kita persiapkan sebelum typhoon itu datang ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah ya mengetahui informasi terkini terkait typhoon tersebut ya, baik itu melalui televisi ataupun radio gitu ya, ataupun internet ya, contohnya RTISI, yang mana kita pun bakal berbagi ya berbagai informasi atau berita yang paling update terkait typhoon. Kemudian juga harus periksa apakah pintu dan juga jendela dorm ataupun asrama Anda ataupun tempat kerja Anda itu cukup aman, dan tutup pintu ya dan juga jendela yang tidak diperlukan. Kemudian juga bersihkan ya selokan pembuangan air, kemudian juga jaga agar pembuangan airnya itu lancar, karena biasanya kalau ada typhoon itu bakal membawa curah hujan, yang mana untuk beberapa typhoon yang sebelumnya sempat datang ke Taiwan itu membawa curah hujan yang begitu besar ya. Maka dari itu ada beberapa titik bahkan yang ada di Taipei itu sampai banjir. Maka dari itu bersihkan ya selokan pembuangan air yang ada di asrama Anda ataupun tempat kerja Anda, dan juga jaga agar pembuangan airnya itu lancar ya teman-teman ya. Kemudian juga selanjutnya yaitu adalah singkirkan ataupun perkuat barang-barang yang digantung. Kemudian siapkan makanan kering ya ataupun air minum untuk jatah 3-4 hari. Mungkin saja boleh mie instan, biskuit ya, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian siapkan lilin ya untuk jaga-jaga, kemudian juga senter dan juga baterai untuk persiapan jikalau nantinya listriknya itu mati ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum typhoonnya itu datang ya teman-teman ya.

Dan kemudian berikutnya, Kak Dete juga bakal berbagi nih informasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah terkait pencegahan bencana typhoon ya, kecelakaan kerja saat perjalanan. Jadi intinya, ya teman-teman ya, setelah diumumkannya penghentian aktivitas kerja dan juga sekolah, maka kita sebagai pekerja, ya tolong dicatat, sesuai peraturan, itu dapat memilih untuk tidak masuk kerja dan juga tidak boleh dianggap mangkir, terlambat, ataupun dipaksa oleh pemberi kerja ataupun majikan ya untuk menggunakan cuti urusan pribadi ataupun jenis cuti-cuti lainnya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, itu tidak boleh dipaksa untuk mengganti hari kerja ataupun bahkan dipotong bonus kehadiran Anda ataupun bahkan diberhentikan ataupun juga dikenai sanksi yang merugikan lainnya. Nah, itu adalah yang harus diperhatikan bagi kita sebagai pekerja. Kemudian berikutnya yaitu adalah bagi pemberi kerja ya, yang harus diingat ya, ketika nih meminta pekerja untuk masuk kerja demi kebutuhan operasional ya, jikalau pekerjanya itu setuju untuk masuk kerja, maka Anda sebagai pemberi kerja ataupun majikan itu tidak boleh membiarkan pekerja menghadapi sendiri situasi yang mengancam keselamatan jiwa selama perjalanan atau dari tempat kerja. Ya, contohnya seperti angin kencang lah, ataupun yang hujan lebat dan juga yang lain-lainnya. Kemudian biaya transportasi nih, ya, tambahan yang timbul karena pekerja itu menggunakan taksi ya demi keselamatan diri, itu harus dibantu oleh pemberi kerja. Intinya pemberi kerja yang tombok uang transportasi itu ya. Kalau di sini contohnya adalah taksi. Nah, kemudian kedua, apabila nih ya, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera nih ya, dalam perjalanan ke dan juga dari tempat kerja, maka pemberi kerja itu harus memenuhi kewajiban hukum terkait kecelakaan kerja saat perjalanan. Kemudian ketiga ya, ketika pekerja itu setuju untuk masuk kerja, maka pemberi kerja itu harus terlebih dahulu menyatakan dengan jelas ya dalam kontrak kerjanya ataupun peraturan perusahaan terkait mengenai rincian bantuan perjalanan yang disediakan. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang memiliki pertanyaan terkait ya, maka Anda dapat menghubungi hotline 1955 untuk konsultasi. Nah, jadi itu ya. Kemudian informasi berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya yaitu adalah sebelum dan sesudah bencana alam, mohon untuk perhatikan keamanan kegiatan luar. Jadi intinya, angin typhoon, hujan lebat gitu ya, ataupun gempa bumi itu sering sekali terjadi di Taiwan ya. Jadi selama dan juga sesudah peringatan bencana alam, kita itu seharusnya menghindari nih ya untuk pergi ke kawasan luar ruangan yang berbahaya agar terhindar dari kecelakaan. Maka dari itu, harap ya untuk menghindar dari yang namanya mendaki gunung gitu ya. Kemudian bermain air, baik itu di tepi sungai ataupun pantai, ataupun juga melihat ombak gitu ya, ataupun memancing di malam hari, ataupun juga ke kawasan tanah yang tidak padat. Dan setelah hujan lebat, itu juga harus perhatikan ya. Kalau ada yang namanya mungkin longsor ya, tanah longsor, ataupun batu-batu yang jatuh di kawasan pegunungan, air sungai yang meluap, jalan runtuh, angin kencang dan juga banjir, ya ini semua harus Anda perhatikan setelah ataupun sebelum bencana alam itu terjadi. Jadi ingat ya untuk selalu melihat informasi cuaca dan juga yang namanya pencegahan bencana sebelum keluar rumah, kemudian juga sedapat mungkin menghindari keluar rumah. Nah, jadi kalau memang bisa ya udah di rumah saja dulu ya. Kalau memang mau keluar minggu depannya saja ya teman-teman ya. Nah, jadi jikalau teman-teman kalau misalkan saja nih ya ketika lagi ada yang namanya angin typhoon ataupun bencana alam lainnya ataupun Anda yang menghadapi situasi darurat ya bisa dibilang seperti itu, Anda dapat menghubungi nomor 119 untuk pertolongan darurat. Sekali lagi bagi Anda yang menghadapi situasi darurat itu dapat menghubungi nomor 119 untuk pertolongan darurat. Nah, jikalau Anda memerlukan layanan penerjemah, maka hubungi hotline 1955. Sekali lagi, jikalau Anda menghadapi situasi darurat, ya maka dapat menghubungi nomor 119 untuk pertolongan darurat. Dan jikalau
memerlukan layanan penerjemah, maka hubungi hotline 1955. Ya, jadi itu adalah beberapa informasi yang secara khusus Kak Aditya siapkan ya. Ya, mengingat saat ini juga ada beberapa

typhoon yang sudah terbentuk ya, dan juga kita sudah mulai merasakan baik itu angin kencang ataupun sudah hujan-hujan seperti itu, dan semoga saja bisa bermanfaat. Dan setelah ini Kaditya juga bakal berbagi informasi yang tidak kalah pentingnya, yang mana semakin hari Kaditya yakin ya, semakin banyak pula nih orang yang sudah mulai menggunakannya, yaitu adalah kendaraan roda 2 listrik mikro nih ya, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman saat ini ketika mendengar kata-kata itu bakal mulai bertanya-tanya, loh, apa itu kendaraan roda 2 listrik mikro? Apakah sama ya gitu ya dengan sepeda listrik yang ada di jalanan sana? Nah, jadi sebelum Kak Aditya mulai untuk peraturan-peraturannya, mari kita coba kenalan dulu ya dengan yang namanya kendaraan roda 2 listrik mikro ini. Jadi apa perbedaannya? Kalau untuk kendaraan roda 2 listrik mikro, itu tidak ada pedal, teman-teman ya. Kemudian kendaraan roda 2 yang bertenaga penggerak utama listrik, yang mana itu telah lolos uji sesuai tipe. Kemudian batas kecepatannya, ya untuk mengemudinya itu maksimum adalah 25 km per jam. Dan berat kendaraan dari kendaraan roda 2 listrik mikro ini, itu di bawah 40 kg, tidak termasuk baterai, atau di bawah 60 kg termasuk baterai. Jadi itu adalah untuk kendaraan roda 2 listrik mikro. Nah, kalau untuk sepeda listrik, itu adalah kendaraan yang memiliki pedal. Nah, kalau kendaraan roda 2 listrik mikro itu tidak ada pedal, intinya kurang lebih sama kayak motor, tapi enggak, gitu ya. Nah, kalau sepeda listrik ini memiliki pedal ya, alat untuk mengayuh sepedanya. Jadi, sepeda listrik itu adalah kendaraan roda 2, bertenaga penggerak utamanya adalah tenaga manusia, dan listrik itu adalah sebagai tenaga pembantu yang telah lolos uji sesuai tipe. Kemudian untuk batas kecepatan mengemudi itu maksimum 25 km per jam. Kemudian untuk berat kendaraan yaitu adalah di bawah 40 kg. Nah, jadi untuk membeli kendaraan yang memenuhi syarat, kita pun bakal tenang untuk mengemudikannya ya. Apalagi yang namanya kendaraan roda 2 listrik mikro ini, yang jika kita membelinya itu ada beberapa persyaratan yang harus kita lakukan ya. Contohnya, lampu depan, lampu sein, kaca spion, gitu ya, lampu belakang, lampu rem. Jadi semua ini itu harus memiliki perlengkapan ini jikalau Anda membeli kendaraan roda 2 listrik mikro itu. Ya, jadi semua ini harus ada. Kemudian juga masih ada satu lagi nih yang harus diperhatikan ya, yaitu adalah label lolos uji yang mana ditempelkan di pelat kendaraan, dan juga pelat kendaraan itu digantungkan di bagian belakang kendaraan. Jadi gampangnya, untuk kendaraan roda 2 listrik mikro itu kurang lebih sama kayak motor, harus punya kaca spion, harus punya lampu depan, lampu belakang, lampu rem, dan juga lampu sein, dan juga harus menggantungkan pelat kendaraannya. Jadi ada nomor kendaraannya di sana ya. Jadi itulah kurang lebih kalau untuk kendaraan roda 2 listrik mikro persyaratannya. Jadi ada beberapa hal sekali lagi yang harus kita lakukan sebelum dapat mengendarai kendaraan roda 2 listrik mikro ini. Jadi yang pertama, semua orang itu harus mengasuransikan barang miliknya, yakni dengan asuransi kendaraan wajib. Nah, jadi bagi kendaraan roda 2 listrik mikro yang belum diasuransikan, maka tidak dapat mengurus registrasi, mengganti, ataupun mendapatkan plat kendaraan. Kemudian, kendaraan roda 2 listrik mikro yang telah mendapatkan plat, jikalau mendapatkan pemberitahuan nih dari otoritas berwenang untuk mungkin saja memperbarui asuransinya dalam masa waktu tertentu, tetapi tidak memperbaruinya dan juga terus mengendarainya di jalan, maka plat kendaraan Anda bakal dicabut sama dengan adalah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan. Itu yang pertama ya, jadi harus diasuransikan sama halnya dengan sepeda motor. Kemudian kedua, sekali lagi yaitu adalah plat kendaraannya. Jadi, bagi kendaraan roda 2 listrik mikro yang lolos uji, itu harus ke instansi pengawas untuk registrasi, kemudian juga mendapatkan, menggantungkan plat kendaraan. Nah, bagi Anda yang tidak menggantungkannya, itu maka dianggap sebagai kendaraannya tidak memenuhi persyaratan dan bakal dikenakan denda, yakni sebesar $1,200 sampai $3,600 Taiwan ya, teman-teman ya. Jadi, kemudian yang ketiga yang harus diperhatikannya lagi, yaitu adalah Anda yang mengendarai kendaraan roda 2 listrik mikro ini harus genap berusia 14 tahun.
Nah, bagi Anda yang belum genap 14 tahun, maka mohon maaf ya, belum dapat

mengemudi kendaraan roda 2 listrik mikro ini ya. Dan bagi Anda yang bandel gitu ya, otomatis bakal dikenakan denda yakni sebesar $600 Taiwan sampai $1,200 Taiwan dan dilarang untuk mengendarai kendaraan pun bakal disita ya teman-teman ya. Kemudian juga masih ada beberapa hukum ataupun peraturan yang wajib kita patuhi ketika berkendara kendaraan roda 2 listrik mikro ini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, sekali lagi batas kecepatan kendaraan itu tidak boleh melebihi 25 km per jam ya. Dan bagi Anda yang mungkin saja nih ya memodifikasinya ataupun kendaraan Anda itu bisa melaju lebih dari 25 km per jam, itu sama saja dengan melanggar peraturan yang ada di Taiwan dan Anda pun bakal bisa kena denda yakni sebesar $900 sampai $1,800 Taiwan ya teman-teman ya. Kemudian peraturan yang kedua, untuk kendaraan roda 2 listrik mikro, kita itu tidak boleh membonceng orang ya. Jadi satu kendaraan cuma untuk satu orang saja. Nah, jadi bagi Anda yang membonceng orang itu termasuk pelanggaran dan bagi Anda yang melanggar itu bakal dikenakan denda yakni sebesar $300 sampai $600 Taiwan ya, teman-teman ya. Kemudian beberapa peraturan yang harus kita perhatikan lagi yaitu adalah bagi Anda yang tidak berhenti dan juga mendahulukan penyandang disabilitas netra yang lagi nyebrang jalan ya lewat zebra cross, ini juga termasuk pelanggaran ya teman-teman ya. Bagi Anda yang tidak mendahulukan penyandang disabilitas netra ataupun pejalan kaki lainnya, kita itu bisa dikenakan denda yakni sebesar $600 sampai $1,200 Taiwan. Dan bagi Anda yang tidak mendahulukan pejalan kaki lainnya, itu bakal dikenakan denda yakni sebesar $300 sampai $1,200 Taiwan. Jadi intinya, ketika Anda ingin melewati zebra cross dengan kendaraan roda 2 listrik mikro Anda, ataupun motor Anda, ataupun mobil Anda, dan ketika melihat ada pejalan kaki, mohon untuk berhenti. Biarkan mereka jalan dulu, baru Anda jalan. Ya, teman-teman ya, kalau enggak, bakal dilaporkan, dan kita pun bakal mendapatkan surat cinta dari Pak D, ya, yang berisikan denda, teman-teman ya. Nah, jikalau bagi Anda nih yang tidak berhenti ya dan juga mendahulukan sehingga penyandang disabilitas netra itu cedera ataupun meninggal, maka Anda itu bakal dikenakan denda yakni sebesar $1,200 sampai $2,400 Taiwan ya teman-teman. Jadi ingat sekali lagi jikalau Anda sedang berkendara di luar sana dan ketika melewati zebra cross dan ada pejalan kaki yang sedang menyeberanginya, maka mohon untuk berhentikan kendaraan Anda, biarkan mereka lewat dulu, kemudian setelah aman baru Anda boleh jalan ya. Jika lo enggak, sekali lagi bakal kena denda. Dan jika lo cedera, ini ya pejalan kakinya bakal ruwet lagi ya teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya nih, ada beberapa hukum yang harus diperhatikan juga. Yang mana jika lo pelat kendaraan Anda rusak, ataupun mungkin kotor gitu ya, ataupun mungkin koyak sehingga tidak dapat dikenali. Nah, ini harus hati-hati ya. Karena secara tidak langsung kendaraan Anda itu sudah dicap sebagai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan ataupun yang sudah melanggar hukum. Dan bagi Anda pemilik kendaraan, otomatis bakal dikenakan denda yakni sebesar $900 sampai $1,800 Taiwan dan diminta untuk memperbaiki ataupun mendapatkan plat kendaraan yang baru ya. Jadi kalau plat kendaraan Anda rusak ataupun kotor ataupun koyak, kalau kotor kan tinggal dicuci bersih saja. Nah, kalau rusak ataupun koyak, mohon untuk bawa ke Samsat ya yang ada di dekat domisili Anda, kemudian ganti yang baru. Kemudian nih, untuk kendaraan roda 2 listrik mikro itu harus menggunakan helm ya. Bagi Anda yang tidak menggunakan helm, otomatis itu tidak memenuhi persyaratan dan Anda pun bakal kena denda yakni sebesar $300 Taiwan ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya ya, dilarang mengemudi kendaraan roda 2 listrik mikro ya ketika Anda ada meneguk yang namanya minuman-minuman keras ataupun minuman beralkohol ya, ataupun bagi Anda yang narkoba ini juga nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, bagi Anda yang tidak mematuhi peraturan, contohnya saja nih pengemudi yang mabuk ataupun yang memakai narkoba gitu ya, itu bakal dikenakan denda yakni sebesar $1,200 sampai $2,400 Taiwan. Dan bagi Anda yang menolak tes ya untuk di jalan sana, misalkan kan biasa ada polisi tuh yang bakal razia, baik itu untuk alkohol ataupun yang lain-lainnya. Dan jika lo Anda menolak tesnya kemudian kabur saja gitu ya, otomatis itu bakal dikenakan denda yakni sebesar $4,800 Taiwan dan juga langsung melarang ya

0: Anda untuk mengemudikan kendaraan Anda, serta bakal langsung menyita kendaraan Anda. Jadi maka dari itu ya, jangan pernah mencoba-cobanya untuk melanggar peraturan yang ada di Taiwan. Dan karena masalah waktu nih ya, semoga saja informasi yang tadi Kak Ditya bagikan kepada Anda bisa bermanfaat ya. Dan sekali lagi karena masalah waktu, Kak Ditya pamit dulu. Sampai jumpa semua. Bye-bye.
1: Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita.
2: Apa kabar semuanya? Senang sekali kita dapat bersama-sama tentu saja dalam acara WWW Warna-Warni Wanita. Bersama saya di sini Farini Anwar.
3: Saya Mina Chandra. Apa kabar? Semoga saja sehat selalu dan sejahtera hidupnya. Karena kita berada di musim panas, udara yang serba kepanasan di luar aja. Walaupun ya baru mau hujan ya, atau setelah hujan, Amina tetap merasa panas.
2: Betul, iya. Tapi memang cuacanya udah masuk musim panas.
3: Jadi gampang sakit dong, Kak.
2: Dan karena tahun ini diperkirakan, ya itu adalah tahun yang terpengaruh El Nino. Jadi hawanya akan panas, terutama katanya di akhir tahun sampai awal tahun. Jadi musim dingin yang panas, musim panas yang ekstrim. Jadi judulnya panas-panas dan panas.
3: Ya, panasnya semakin panjang ya.
2: Nah, kalau ngomong soal panas, nah sekarang kita tahu sendiri kalau di Taiwan itu sudah mulai berjamuran adalah toko minuman. Toko minuman yang mana jual minumannya tuh makin banyak ragam. Nah, banyak ragam meskipun bilangnya katanya yang mungkin nggak ada pakai gula atau gulanya 30%, tapi tetap aja itu mengandung gula sih. Tapi kalau minuman nggak mengandung gula, kayaknya nggak peguh ya,
3: tidak rasanya segar gitu ya.
2: Jadi apa boleh buat. Nah, ini juga yang harus dijaga nih untuk anak-anak, karena Farin ingat dulu lagi Farin pertama kali datang ke Taiwan, begitu mengenal minuman yang katanya ada kacang apa jus kacang hijau yang udah dikotakin ya, minuman kotak
3: niunai.
2: Udah gitu susu pepaya. Kemudian juga minuman-minuman ini yang mana dulu ya, itu kalau minum aqua yang air bening, air putih, itu satu botol harganya sama hampir mirip, cuma beda dikit-dikit dengan yang minuman yang ada rasa yang kesannya lebih sehat.
3: Iya.
2: Nah, itu dia. Jadi kemarin yang mana toko Toserba kan di sini kan banyak sekali kan ya, Amina ya. Kayaknya jalan berapa ratus meter udah ada lagi. Kadang-kadang jangankan 100 meter, puluhan meter aja udah ada lagi. Jadi begitu ambil minum aus udah selesai minum, jalan lagi aus lagi, mampir lagi minum. Nah, akhirnya dalam satu hari tanpa terasa kadar gulanya berlebihan sih.
3: Iya, mungkin bisa ya dikatakan makan sarapan pagi. Ya, selain menu roti atau martabak telur pasti martabak ditambah telur dengan ini teh minuman, susu minuman teh susu, atau teh es teh
2: atau enggak apa namanya soybean kacang kedelai.
3: Terus hari siang hari pas makan, wah kayaknya kurang kenyang nih atau kayaknya kurang segar nih atau enek setelah makan satu set menu makan siang, ditambah lagi dengan minuman segar. Malam hari udara terlalu panas, kayaknya kepanasan deh. Kalau pulang rumah kayaknya belum siap nih. Kalau belum ditambah dengan segelas minuman segar. Jadi kurang lebih sehari bisa sampai 2-3 gelas.
2: Iya, udah gitu kadang-kadang suka makan yang namanya, kalau di Indonesia mungkin es campur ya, kalau di sini namanya chopping. Yang mana menu pilihannya tuh banyak sekali. Jadi istilahnya kalau kita biasa sayur itu prasmanan, kalau ini menu-menu buat es campurnya itu banyak sekali. Jadi ada pilihan yang kesannya ya mungkin sehat, kacang hijau, kacang merah katanya buat tambah darah, kemudian apa talas, kemudian buat kesehatan gini gono, ada buah juga, nanas segala macam yang tanpa terasa ya gulanya juga banyak sih.
3: Wah, jadi saat ini ya memang sangat sulit sekali untuk menahan diri untuk tidak membeli minuman-minuman yang begitu segar-segar dan sangat menggoda. Karena ya setiap pas kita keluar, kalau enggak cuaca yang bermasalah, cuaca yang terlalu panas, ya di mana-mana dipenuhi dengan toko-toko minuman. Jadi saat ini orang tua pun merasa sangat kesulitan untuk menjaga anak-anak mereka, bagaimana cara mengendalikan mereka. Ada yang bilang bahwa anak-anak semenjak dini, sejak mereka bayi itu dilarang untuk makan makanan berbumbu, termasuk gula, garam, kecap. MSG kalau bisa terutama. Mereka makannya itu yang tawar.
2: Jadi sama, kita konotasinya aja deh.

0: Ya, itu lihat kalau seandainya kita piara anabul. Anabul miskinnya mungkin mau kucing kecil atau anjing kecil. Sekali kita biasanya kalau kasih dia tawar, dia makan bisa lahap. Tapi begitu dia tahu ada rasa asinnya, ada pakai gula garam dikit, nah selebihnya yang nanti tawar dia nggak mau. Nah, kemudian juga kalau bayi, ya mestinya makanya dilatih. Makanya anak dari anak-anak dari bayi ya, kemudian sampai anak-anak pun dilatih untuk makannya tuh jangan terlalu, istilahnya rasanya terlalu berat. Jadi kadang-kadang kalau ada garam dikit pun dikit aja. Karena kita tahu sendiri ya, yang namanya kelebihan garam, kelebihan gula itu sebenarnya tidak bagus.
1: Betul.
0: Tapi ya kalau seandainya banyak orang Indonesia yang datang ke Taiwan, kayaknya masakan Taiwan kok tawar-tawar banget sih.
1: Betul.
0: Nah, apalagi kalau makan di Jepang, kecuali ya itu apa, miso soup ya. Itu miso soup kan memang asin banget. Selebihnya makanan-makanan yang di Jepang itu kan juga udah tawar-tawar. Nah, Fanny juga bingung tuh. Kok bisa ya makannya miso soupnya asin banget, kemudian kok makan yang lainnya tawar, apakah enggak jomplang? Kalau menurut Fanny ini, kalau sopnya udah tahu apa asin, makannya mau gak mau lebih, yang lebih berat lagi.
1: Iya. Tapi sekarang gimana dong ya? Sekarang ini kan zamannya itu serba jajan di luar.
0: Iya.
1: Atau enggak anak-anak kecil, karena orang tua yang harus kerja, anak-anak akan dititipkan ke paumu atau ke pengasuh, neni.
0: Betul.
1: Nah, sementara mungkin neni yang mungkin dari kebiasaan hidupnya, ya ini mungkin masing-masing orang ya, ada yang mungkin sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang lebih berbumbu berat, atau lebih cepat belinya di luar.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana dengan anak-anak yang dititipkan ke ibu-ibu neni ini,
0: ibu
1: kemudian pola makan mereka itu menjadi tidak sehat. Hari ini teman-teman, Amina dan Farini akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana dengan penggunaan jasa penitipan anak-anak di Taiwan. Dan kita akan melihat ya, selain dari mungkin pola makan, pola didik yang diajarkan dari orang tua ke pengasuh itu berbeda, kemudian masih juga terkait dengan biaya atau juga jam kerja dari pengasuh.
0: Terus kan sih yang namanya membesarkan anak, sebenarnya sih kalau bisa kan orang tua sendiri ya. Maksudnya, tapi biasanya kalau titipin ke apa namanya nenek atau kakek pun biasanya itu udah ada selek nih. Yang istilahnya kadang-kadang nenek kan demi supaya anak cucu kesayangannya apapun diturutin, apalagi kakek juga. Jadi kadang-kadang anak-anak kalau udah mulai bisa ngomong, udah mulai pinter nih, biasanya kalau dia tahu mamanya, orang tuanya gak kasih, dia bisa ngomong ke kakek neneknya. Kakek neneknya nanti kalau kasih udah gitu, udah dia ngaduin lagi nih buat ke apa namanya orang tuanya, si nenek kasih, si kakek yang kasih atau gimana ya. Pakainya kadang-kadang gitu, apalagi dengan orang lain. Makanya itu dia kadang-kadang susah di ngomong ya. Sementara kalau seandainya kalau rawat sendiri di Taiwan terutama ya, rawat sendiri itu juga boleh bilang biasanya mereka dua orang tua itu suami istri, biasanya mereka dua-dua juga kerja keluar. Jadi otomatis anak juga tidak ada yang jaga. Dan kalau di sini ya teman-teman, biasanya kalau suruh mertua yang jaga pun, atau mungkin orang tua sendiri yang jaga pun, biasanya mereka juga lumayan hitungan. Istilahnya ya, kamu daripada kamu bayar paumu, bayar pengasuh, ya kamu juga mesti kasih saya istilahnya gaji. Karena juga berarti menggunakan waktu dia untuk jaga anak, yang sebenarnya waktu itu kalau digunakan untuk kerjaan itu juga dia dapat gaji gitu kan, kebanyakan pemikiran seperti itu ya.
1: Dan ada juga mungkin orang-orang tertentu ya, yang merasa bahwa dia tidak ahli merawat anaknya, maka dia merasa bahwa dititipkan ke orang-orang yang memang dia lebih profesional, kerja sebagai pengasuh itu akan lebih baik, karena
0: lebih
1: mungkin
0: disiplin,
1: dia lebih tidak cocok gitu loh. Mungkin ya, itu juga terjadi.
0: Sama sih seperti ponakan Farini ya, bayinya tuh sejak umur 4 bulan sudah langsung dimasukkan ke mother baby care. Katanya tadinya, padahal kan kalau pemikiran orang Indonesia kan biasanya kesian banget bayi kayak gitu aja udah dikasih ke penitipan. Jadi nantinya maksudnya ya berarti waktunya bersama bayi itu berkurang. Tapi yang orang ponakan Farid bilang, daripada dia ngerawat akhirnya dia nggak disiplin, takutnya dia nangis sedikit udah langsung diapain, ini manjain, akhirnya nggak disiplin, ya mendingan dia rela mengeluarkan uang sedikit dikasih ke yang orang yang profesional.
1: Jadi termasuk juga di Taiwan ya, semakin banyak orang tua yang ketika mereka sudah memiliki anak dan mereka tetap harus kerja di luar mencari nafkah, mereka juga akan menggunakan jasa penitipan anak yang tinggalnya itu di luar rumah. Di luar rumah dari mereka. Nah, contohnya saja di salah satu kawasan di Changhua, di mana di tengah pertumbuhan pasar penitipan anak ini semakin meningkat. Dan tentunya semakin banyak jasa-jasa yang dipergunakan, akan muncul juga semakin banyak masalah.
0: Betul.

0: terkait dari orang tua dan juga pengasuh. Mulai dari mungkin kontraknya, kerjanya tuh harus seperti apa nih. Pulang-pulang anak saya kok ada bekas gigitan, anak-anak saya kok memar gitu, anak saya kok benjol di kepala gitu ya. Nah ini semua juga akan dipertanyakan oleh orang tua. Yang kedua juga mungkin terkait dengan adanya biaya. Mungkin dari kontrak biaya per bulan sekian nih. Kemudian karena orang tua mungkin telat jemputnya nih, telat setengah jam, telat satu jam, itu akan ada tambahan biaya. Atau juga di hari-hari tertentu, misalkan perayaan Imlek nih, atau misalkan orang itu tidak menjaga, tetapi juga akan menggunakan sistem seperti karyawan. Jadi pada saat hari-hari tertentu, hari raya besar, itu juga harus memberikan bonus kepada pengasuhnya. Nah jadi, ini yang menjadi pembicaraan ya.
1: Yang jadi yang harus dipertimbangkan. Betul. Ya. Farini juga pernah sempat nih dengerin orang ngobrol, kebetulan pas lagi Farini makan, ada satu pasang, seorang pasang apa dua
0: suami
1: orang
0: istri.
1: Suami istri yang lagi mengandung lumayan besar ya, kayaknya mungkin udah 7-8 bulan gitu ya. Dia pada saat itu ngobrol dengan satu orang yang katanya akan jadi calon untuk yang ngerawat bayinya. Itu jadi istilahnya kan dari pas begitu melahirkan, biasanya mereka juga mungkin istilahnya bayar AI-AI yang ngurusin yang namanya istilahnya masa nifas ya. Jadi makanannya, kemudian bayinya segala macam. Dia bilang katanya ya maksudnya dia sendiri ya bisanya hanya berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian apa namanya, untuk apa-apa dia sendiri udah ngomong jelas. Jadi makanya biasanya mereka juga begitu ya, harus ngomong jelas apa layanan-layanan apa yang mereka berikan, kemudian fasilitas-fasilitas apa yang harus diberikan juga oleh isi yang pengguna.
0: Jadi ini juga menjadi permasalahan ya. Kemudian juga ada satu contoh nyata di mana orang tua yang juga menceritakan kejadian yang merasa bahwa ini sangat membebani bagi mereka. Dan dia pernah menghadapi pengasuh yang menambah biaya-biaya dengan berbagai alasan. Misalkan biaya tambahan karena AC, perlu AC di musim panas setiap bulannya. Atau juga karena bayi lu harus aku mandiin, ada tambahan air nih, tambahan tenaga kerja nih. Nah ada juga misalkan pembelian untuk makanan-makanan tambahan untuk bayinya. Lalu juga ada juga masalah pengaturan cuti. Mungkin sudah ngomong, oh saya mau cutinya kapan, jauh-jauh hari. Tetapi juga ada yang mendadak izin tidak bisa masuk kerja. Sementara orang tua kan mereka tetap harus kerja nih. Karena ada pengasuh datang baru mereka bisa ninggalin babynya atau anaknya ke pengasuh ini. Tapi ada juga pengasuh yang mendadak, wah katanya siapanya yang sakit lah, atau ada kondangan lah yang harus dikunjungi, sehingga dia tidak bisa bekerja. Lalu bagaimana dengan kondisi kontrak yang sudah mereka bicarakan sebelumnya?
1: Ya berbeda situasinya. Biasanya kalau di Indonesia yang namanya babysitter mungkin tinggal serumah, jadi segala sesuatunya diurusin. Kalau di sini biasanya kalau nggak anaknya diantar ke rumah nani, atau mungkin si pengasuhnya datang pas lagi jam kerja aja, pas lagi giliran butuh. Jadi hitungnya tetap ya, karena ini juga merupakan ketentuan dari Taiwan ya, yang mana memperlakukan jam kerja untuk orang-orang tenaga kerja. Jadi termasuk juga ini pengasuh. Dan ya untuk jadi pengasuh juga di sini kan gak gampang kan, mesti istilahnya ada sertifikat.
0: Ya. Nah, oleh karena itu menanggapi berbagai keluhan ini mungkin dari sisi orang tua ataupun juga dari sisi pengasuh ya, dari pemerintah Kabupaten Changhua, mereka yang juga mengeluhkan bahwa hingga saat ini belum ada standar nasional yang secara seragam untuk masalah penitipan anak. Dan pemerintah pusat pun masih dalam pengkajian aturan-aturan yang bisa diwajibkan atau boleh tidaknya dicantumkan dalam kontrak pengasuhan. Dan sampai sekarang memang belum ada. Sehingga akibatnya orang tua dan si neni ini masih berdasarkan dari kesepakatan
1: bersama
0: yang secara umum. Mungkin dari perbedaan biaya lah, atau bagaimana cara mengatur jam kerjanya dan lain-lain. Sehingga saat ini masih sering diperbincangkan atau masih sering menjadi
1: masalah ya, atau konflik persengketaan ya, karena tentu saja masing-masing merasa saya kan maunya begini, saya sebenarnya kan begini, tapi yang lain tentunya dua kepentingan yang berbeda. Orang tua maunya ya sesempurna mungkin untuk jaga anaknya, tapi kadang-kadang anaknya rewel, dia juga nggak ngerti. Orang namanya yang pengasuh juga dia punya emosi sendiri kan, meskipun ya kadang-kadang ya gimana, mungkin pas lagi ketemu masalah keluarga, kebetulan kebetulan anaknya rewel, nah gitu dia kan.

0: kadang-kadang ya susah gitu. Iya. Tapi bagaimanapun namanya juga anak dari kita misalnya. Kita yang harus tetap bertanggung jawab. Jangan pikir oh saya udah kesalahan kamu jadi semua tanggung jawabnya kasih ke orang tersebut. Tetapi itu anak-anak kita gitu. Jadi iya. Jangan maunya gimana tapi ya Anda tidak memikirkan kalau seandainya kadang-kadang gitu ya. Apanya coba bayangkan kalau seandainya anak itu dirawat sendiri seharian dengan anak itu di dikasih ke orang lain untuk asuh. Nah perawat sendiri juga kadang-kadang kita juga kadang-kadang gergetan kan. Sedangkan kalau sama pengasuh gak boleh diapa-apain. Kalau diapa-apain kadang-kadang ya gergetan juga kan sebenarnya.
1: Iya. Jadi sebenarnya lebih cocok itu anak diasuh oleh yang perorangan atau yang di sekolahan yang ada sistem bersama. Seperti di Taiwan sendiri kan ada macam-macam ya jasa penitipan anak, mungkin yang perlembaga, ada yang semi publik dan iya. Macam-macam ya. Betul, sekarang ya. Nah, apakah lebih baik anak-anaknya itu dititipkan ke yang sudah memiliki standar atau kualifikasi dan bukan yang secara perorangan?
0: Tergantung sih. Satu, pertama kalau perorangan otomatis biayanya lebih tinggi kan, Aminah. Jadi berarti istilahnya satu orang dia kan otomatis konsentrasi dengan bayi itu sendiri. Kalau ke penitipan gitu yang secara kayak lembaga begitu kan otomatis mungkin dua guru bisa jaga 3 atau 4 anak. Atau enggak mungkin satu bisa jaga 1 lawan 2 atau lawan 3. Karena kan kalau si A tidur ya dia kan bisa menggunakan waktunya untuk ngasuh ini kan. Dan kemudian kalau seandainya udah mulai bisa ngerangkak segala macam, kadang-kadang mungkin kalau ada 1-2 anak bisa sekalian mereka bisa anaknya itu bisa bersosialisasi. Yeah. Kalau enggak kan sendirian kan. Jadi dia istilahnya udah mulai masuk biar bisa oh ada teman atau gimana. Cuman kembali lagi ada plus minusnya ya. Kalau sendiri ya udah oke, gak masalah. Kalau berdua, kadang-kadang si anak si A lagi kena flu, pasti ketepa. Iya kan? Betul. Gak mungkin dong karena gitu ya jagain anak nih pakai meskipun pakai masker, anak bayi mana mungkin pakai masker juga kan? Dia bisa tarik-tarik. Nah, sementara itu ya itu dia kalau seandainya itu pasti ketepa. Iya. Ketepa otomatis ya udah akhirnya lingkaran tuh. Nanti yang ini baik ya itu capain lagi. Ya udah akhirnya bolak-balik dari ketepa-tepaan.
1: Umumnya sih biasanya tidak diizinkan sih. Iya. Kalau misalnya mereka sakit harus dites dulu, diukur dulu tempat suhunya. Kalau misalnya memang sakit dan bisa menular, biasanya tetap harus dirumahkan. Ya, jadi memang benar sih apa yang dikatakan oleh Kak Farini bahwa ada plus minusnya. Misalkan kalau misalnya perorangan nih, neninya minta tiba-tiba mendadak atau minta cuti. Tapi kalau misalnya di berarti kan tidak ada penggantinya. Sementara kalau misalnya kita titipkan di satu lembaga instansi penitipan anak, mereka kan banyak tenaga-tenaga yang lainnya yang bisa ambil alih. Nah, memang ada plus minusnya. Kalau misalnya main rame-rame, anak bisa bersosialisasi. Anak juga tahu butuh berteman nih. Tapi kalau misalnya pas yang lagi gencar-gencarnya masalah ada wabah atau flu, nah itu juga rempong.
0: Iya. Iya. Kemudian juga kalau seandainya perorangan kita bisa sedaknya bisa bilangin ini kita maunya begini. Kalau seandainya ke lembaga mungkin ya lebih sulit ya karena memang itu sudah peraturan yang ada yang mungkin tidak bisa diotak-atik lah istilahnya. Oke, teman-teman, demikianlah untuk acara WW